Wakati ra nefenyiro ya FM nguva Wakati ra nefenyiro ya FM nguva dzadudze svika pana 14 past 11 uine ni lolo we kwa chaka mamoyo wetsika ndichikuvaraidza zvangu ndichikutandadza pachirongwa Sunday retreat ndinenge ndinewe muzva kubva panguva ndatanga kuva newe kubva na 10 kusvika na chazenge kunondinewe kusvika na 1 o'clock ndakuita confusion ndatichizvi ya alright ndatanga kuva newe na 10 o'clock kusvika na 1 o'clock ndinenge ndinewe ndichikutandadza pano paya FM iwewe kaneni tinokwanisa kucommunicate pa 0719255655 unondiisira message wondudza kuti lolo inini ndine munhu wandiri kuti uyu ihiro muupenyu hwangu kana kuti igamba handi muri kuziva kuti tiri kunopinda pazororo remagamba nemauto yatinoti iyo Heroes Day handi saka muupenyu mukurarama pane mumwe munhu akambokuitira something so chekuti wegaona kuti aiwa uyu munhu uyu kauyu paupenyu hwangu igamba saka iwe unondiisira message womhurudza kuti aiwa ndakamboitirwa zvinhu chakanaka nemunhu akadai akadai munhu uyu ndinomuona senge igamba rangu paupenyu hwangu zvinhu zvakadaro zvinoitika pekuti pamwe unenge usina kana plani kwabva kwangoita mumwe munhu anongounzwaona mwari kuzokusimudzira mukati meupenyu hwako saka ndiri kufunga kuti zviri raiti kuti inini umbondiita se umbondiudzawo kuti wauri kuti gamba ndiani muupenyu hwako akambokuitira something chekuti chero wakagara wegaona unatsofunga kuti munhu yayo yaka igamba pamwe pakatoipa paya paya bati akauya akandisimudzira saka usakangana kuti unani uri kufamba nalolo wekwachaka mamoyo wetsika saka ndibate iwewo handisidongotaura ndega kani handisidotaura ndega ndopedzera ndapererwa kani nezvekutaura ndibatewo uchindiudza kuti ndiani waunoti gamba

Rani vamwe tinozva kuti kune hama dzedu dzimwe dzakaradzikwa ikoko saka ngatisanganei kusvosa mangwana ndataura ndikati timi yose inenge iriko kusvosa mangwana muva nenguva yakanaka tisara ndinodzokopiwa munhu anokudai.

zvikanzi nachipo aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa chimbomirai ndikati handimiri kwai masora seva madani morosere muri yose yekwa machalaka ndemashoni movaridzira trimo bandi alright handicharidza azvikanzi masora seva mada ndemashumi parizirwi tiri kunakirwa zvedu ni top 20 azvikanzi masora seva mada ini weekend ya ichindifaira zvikuru takatorara tiri papungwe zvedu kuchechi yangu inonzi mbiri yazhe kugwamasaka munotigonera ndimai praise kumunene uko achirongwa iya gospel top 20 aparizvinoka tarova 10 dzokutanga taakucelebrata kupinda mu10 dzinoteveraka ndinopa rova kandaa ndiri mukomana kamusowa nikainini